Tersikl gyatsa ganese des apanya karkamat sangita karita hut. Terpun hegda amchi sate dile badal mana basun aneganik dhanyavad. Tersikl laukar bhitu yatu paryanta adnya savi. Dhanyavad namaskar va shubh din.